Aku e kasih Asini e kasih Sini oira anakure Sini sakpe Neru enen.